Mvalura si yafanya propulu minita izo eto Madagascara manana ena mniti kelo andasana ni dukambara mvalura sasa ni mkisa kama kani msiviura anara na ni fantar na kasimlam nje yavyo.

0: Ndawari, makasike nuwe eftra, sati mialafuru, tike nu mandata musikia nu makafini, ambi hansi refala adi, uye refala adi, orisiona fandara putona na wakafiza nao ni andu wala adi. Udutu zani, ato tike nuwe eftra muzani, di mandata musiki, naro musikia mlamdama, di mianda turu maasu, yareka mni santo FM, makasite kwa ni tafereka mnaie. Miaraba ni 38, mefara 47, bonsoir, mamangata kira ni ainge li Saint-Fitia, makasita ke silia fiti ya tambupi ambani yani merci makasika nwe fita fakina ndawari mula sms talulure tiret san fakikulu matam kuretia tunga suwe bonsoir tax mamangata kira ni Bruno Mars ali
1: eto mni Sofia Radio
0: Bruno Mars, bonsoir tax, mamangata kira ni Bruno Mars forever zafadia makasita ke matam kuretia ni Mazafan mbaverin kele ni miro tela taxa tela 33 Makasika ni ilo efto ti SMS na kreati Bonsoir taksa tunga suwe na wa Ani nandraidi ni kafiza kunya lahat Infandara ptuna Ti makani api nguna Foma raina Ti mamang fiana kafina Ti mtsanga tsanga Tsaini ni vena tsikti Bandara musika ni Bandara musika ni mafiat kwa Si alifana uchi zia Ti toto nsi tafira kam tika Makafi anazi ankuwa Sini pakafi 103 FM Marita reta makanepingo na fomara inizia te oriana nini ya mamang fena kafi na mtsanga na hiyan ku ok, tafita ni afati musikia ni angelo warustika te tuyatani firano na tinye sama ya sorry favio

0: Miaraba tompoko raisina ny antso an, efa tafiditranao. Eny ary, vaovao ny azo ataonao. Ohatrany ianao aloha ny kafezantsika ny alahady rehefa alahady. Mihaino radio. Iranisa ny atao?
1: Efa mihaino radio ihany izy
0: atao. Iranisa? Ien tuk, tofa urus tike wa?
1: Ya, merci.
0: Ien yari. Madame Malala vini sa tinza niya urar su no wa zon ta ferkam tike rite rite en kum tia la iti. Ien tuk, miarapa no, isa te fesa le miatso?
1: Mandiane band buatan, jadi kalau ada ini entenu bawa maknat, jadi bawa mandiapa guru ni anak kafir esen diterite.
0: In topku aku cai, macam tu.
1: Ia bano kuku. Kuku an nirina saya ramai ini.
0: Kata nono nirina.
1: Kuku an tiur.
0: An tiur hi.
1: Kuku matam liva, kuku matam lala, sisi pun ma fitche tu pada zara itu sa satu ayam.
0: Iya ni ari.
1: Tewan tax.
0: Macam si tegak tupko.
1: Tewan ayam famianak.
0: Arsu naru famianak aku.
1: Ayam tu tu, huna apa si satu.
0: Misi musik mana?
1: Iran tak ya?
0: Irani.
1: Atau Irani kakak tu si mama reta setiap.
0: Tawari, merasua, tuh cuma si makan
1: nasi. Jadi kita tak seperti merasun, merasa dalam nasnat. Agak sih tu ku.
0: Yo, rasu tu ku. Antara kafe musiknya fit-fit, misalnya kita tiap hari mandai ni antara kanai.